0: wafunga kurora chaka mazano kuna wakuwani.
1: Tinoti mazumba inyu zvakadini makadai kuya ya Radio Mozambiki. Pano apa murikubuya na John Shfelmoni Sibanda, zina langu lopashitupa. Lobasa ndinozi JPS wa Mudharapiri.
2: Takambo buisa nazve mukati pabasa ramakaita rese nomukwambo wenyu. Kubvirepo takambo buya ngo zvipi zvamunona zvekuchinja mukati mabasa renyu.
1: Zvakawanda zviri kuchinja kamare. Ngondava yekuti mukwambo uyana akanga akandibatsira panyaya yoku producer ma music. Zvinoku otooneka oisindisira basa wakutoti ishisaleo mesishanda kupia kuti wandijijisa zvekuti zvezvi ndazolondwa kamari zvekuti ndokwanisa kushandawo ndakazvimirira ena kana akanga asipo.
2: Tinoona zvemuri kuita madrama nongoma makazviashira kudina kubata zvipo zviviri nguva imwe.
1: Zvipo zviviri ndakazviwashirira nyaya yekuti pandinonga ndisiemba ngoma pano mashoko amweni andinonga ndaona, saka ndoziva kuti aiwa pano vantu vasingakwanisi kuteverera ngonyaya yezvochi zvongoma vanokwanisa kuita kuona ngomajiso. Ndakati aiwa ngatiteverenyi zviri zvese, ndinoemba ngoma ndopedza ndoita drama ngahenu kutsvaka kuti ngavapi vanokwanisa kuona nokuzwa vateverere zvandiri.
2: Zviri kumubetsera mukati motsika ngokuti muri kuemba ngoma ngochivantu kana kuti ngoshinda.
1: Aiwa pari zvinozvi zviri kundibesa padoko padoko. Andisati angoti ndati zviri kundibesa maningi, asi zviri kundibesa mukati mukubudikidza kumukwambo akandivhurirawo makwanja. Ndingati pari zvino zvindiri kubeseka mukati momukwambo.
2: Mune ngoma redzi makanyora dzimweni sure kwengoma dzitakambobwisana ndidzo mazuva adarika.
1: Jakawanda kamari kubva patakanga tisikurukura ngonyaya hei kuzoguma kanyamasi ndinoshoyo kuti ndanongoma chinokwana kuita 7.
2: Ingoma jakutozika kuna vantu.
1: Ingoma jakuzika nakamari kuno vantu.
2: Pamunomboenda musurizi mati mainga muri kadakata mainga muri kukatirimo chinangwa chekuemba.
1: Iya kadakata ndainga ndiri muchinangwa chekuemba, asi aiwa ndiri muntu wokuti andina basa lakazvimirira pache zvangu. Ndiri muntu anoita basa lingati kuhereza pachidanda changu. Kuhereza ndiri muntu uyana anoti ndinobatawo hapo na hapo. Pandazo pano basa ndinokwanisa kuenda kobata pona papo. Ndingati musorizi kadakata ndainga ndisenda ngobasa lokugadzirira mututu.
2: Zvinobhuya kuti munoita zvibasa rekunajira mututu.
1: Ndiri kujijira kuti ndikone kugadzira mututu. Njengoti bosi wangu vakanditola vakati ndokwanisa kugadzira mututu ndiri kadakata.
2: Mabhuya tiri kuita mabhuyano zvakawanda tiri kuverekera mabasa anoita majaha. Ngokudaro kuti akuti tipetuke zvemukati mubasa renyu rotinomuziva ngokuemba. Mungambotiemberere ngoma imwe pangoma dzomakachaya zvinezvi ngoma itsva.
1: Aiwa ndakasununguka ndakasununguka. Andisiri ndotanga here?
2: Tanganyi.
1: Mashandire edu mazuva anaya asi izi mabasa atinoshanda nguva yatiri asi bizi topona upenyu hwokupokonyorerana. Ndiona waita kuti tife tiri vana vantu vari kutakana vesibayana Shifinya namudhoyomba vazodivana. Ningirai mwana hou ohunzuluka labatai batai mwana openga kuda kudai zvobata kunyanga ungachunga here kukambira kufula hanga.
2: Ngoma iyi kunyora kumakaita makunga makarangarirenyi maererano nomabasa?
1: Ndakalangarira kuti apana basa randinoshanda, saka zvandisina basa landoshanda zvingakwanisa kuti ndingalangarira kuti iyi ngandiende ndokamba. Ngomari ndongawo ndapuwa kuti sapota mpuri ndotila mari yandienda kokamba. Ndikazoenda kokamba manje zvonga zvisingasabatsiri mpuri, of course ndoziveya ndopenga. Ndopandakazoti aiwa mashandire basa ratiri kushanda zvezvi harisi kuenderana nezvatiri. Toita basa lokutengesa mafizi, toita basa lokutengesa mutsvairo. Ndingati nguva ine masanika angu ndomboneka ndiri musika umu ndakatobata zvimabhaldi zvemasanika ndetotengesa-tengesa hangu tsvaka kuti ndiwanewo yokorekodha kustudio.
2: Zvinobhuya kuti zviripo zvimakamboona here, uripo muntu wamakamboona here openga kana kuti muku jijisa kutora tumangwana vantu vasaoneka kuchipenga.
1: Aiwa panyaya kupenga hangu andidi kunyepa kuti paripo ndakamboona isipenga asi vanopenga ndovaona. Asi ndikada kuzoteverera ndada kuzviona ngo musoro wangu nofungwa. Ndinoziva kuti vari kupengeswa ngodambudziko lokuda kutsvaka zvisiri mudzinza lavo. Tsvakadai ndingati ndingamupa mufanikiso ngokuti unona kana kuti uzumuru muyembi kungawo abako vakambori George wewe kana kuri jambira kareko shovira kudzinza saka ukatorera kuti ke ii ndoda ukambira kuri jambira kube hapana wakambone iri jambira azvibudisa kanaka
2: takambobwisana mazuva apera makati vana baba avate kudakara nguva makatanga kuita basa rekuemba
1: zviri zviro zvechokwadi kamare kuti nazvezvi uno kudakala kakona ngiko kuti vono kuti zvano kujeka pamberi ndingati mudistrilo mama chazi munomu ndikwanisawo kuti ndoda incho kuti aiwa viya kuno uzoemba asi aiwa ndopo vakatanga kukona kuti zveshuwa unoemba
2: ufunzi wangu ndaida kuti ndipengo kuti mati kuemba kunodiwa kuti madzibaba ako ange akamboitawo basa nguva yadarika hayo
1: ndizvoona
2: ndaida kuziva kuti madzibaba enyu hama dzenyu iripo here imwe yakamboita basa rekuemba
1: basa lokuemba hapana neumwe akambofa akaita basa lokuemba asi majibereke angweni basa ravakakula visidakarira ibasa lobhora kutamba bhora so vakangoziva kuti mutambo muviri kubva pavakazoti vozviona kuti soye ndoenda mberi nokuti tsika yavo anisi kuitevereja ndingatoti pandiri zveizvi unou ndiri kutoshaishira vabereki vangu chipo chendinacho ini chakasiyana nechovabereki bhora handiri koni ndodakara kuriona leitambwa but kuti ndiri kave kudai ndotya kuti okay ndikarikava ndikaguka mukumbo ndopedza ndolachi kuti vyozoemba kadakata oro musorizo oro shimoyo ndinozinisa kudi mukumbo wakaguka ii ndatodala kuani handisatoendi
2: rimwe ndisoko romunarongo kuti makawanda vaembe vari muno machazi vamunoti mobonge mukati mabasa muri kuita kuvhira potakambobhuya paya zama nanyamasi pano mabasa ari kukwidzira kuenda mberi amweni ari kuteerera kuenda pasi nguva pavamunoti mubonge nyamasi paradio Musambiki
1: ya iyeni ndinokurudzira maninge panumber 1 kana kuti pagama lokutanga sibale wangu ndo produtori anonzi Dize X-Fire ndiwo akandipinzawo mukati yokuti ndingewo mukusununguka panyaya yekuemba akandipawo chitendero chokuti yembanyi makasununguka muririwo makadi makasununguka ndisikurudzira chokuti hai vaembi vamuno mudistrict lomachazi andisi kuti mudistrict lomachazi basi vaembi vomusambiki kana kuti muprovinsi yemanika ngatibatane tiite chiro chimwe tive tiri unitu tese tiite chiro chimwe tipangane tizwanane kudai zvaitawo kuno umwe noumweni ndaizodawo kuti nguva mweni mese mazo zvizo muzive kuti ndiri kudawo risununguko kuvaimbi vaimbi tiri vantu vanodzvinyirwa maningi tiri vantu vanodzvinyirwa of course regai ndichibhuye chiri chokwadi tinokwanisa kuti panobva munhu anova joni abva joni muntu uyana ovuya muno mumusambiki muno unobhadharwa mari ngovaranda tomboti preexample unobva zimbabwe unobva joni akabva joni kuyana unokwanisa kubhadharwa munomu ubhadharwa mari inokwana kuita kuma 30,000 kana kuti 100,000 rand kuda kudai ni muimbi wemamachazi muno ndopuwa se kana kuti chiuru zvirozvo zvinowaja zvinowaja paningi kutobhuya kudai nemusoji changu choda kudonta
2: tibhuya kudai kune ndau yobasa inozi kultura yokuti muenda kubvunyisa inoona kutsika ndoko muno nyorisa mazina enyu vaembe munomboenda here kopa chichemo kuti muzika nekuti dambudziko rinemu ngoti nguva imweni mungatochema vasharuka varipi kuzviona
1: iya iri handisi kuziva kuti idambudziko redu here vaembi kana kuti idambudziko levatungamiriri rezvongoma kana kuti idambudziko lodistrict handidi kunyepa ende hapana ndoda kupandava asi dambudziko landinalo muno mudistrict remachazi ngariimwe dambudziko latinalo muno mamachazi ngelokuti chichemo chedu chinochemerwa mukaja kana ndikati ndachema zviyana hapana anokwanisa kundisunungula wandipo mukaka ndinyalari zvinoreva kuti takambozwi makadhi woona kukurutura haya takaita makadhi titori nawo nekuti anoshanda chinyi nguva zhinji nguva mweni ngokutoti toembazve vana shefi like mapolisia pavanonga vakagadha voguma zvepona papo yewe ndiwani ndiri muembi uri muembi budisa kadhi ha ndobudisa zvekadika muri chef asociação musical isati andizijiri ai zvire zvimwe zvinondiwaje kutobvya kudai ndiri pamukulofoni pa radio Mozambique ndiri kutopera hongo simba ndava nye yakatanga ndione nyei nyei ndiwaje maningi ndiri munomo mumanika ndiwaje kasingaiti
2: ngozvipi zvamunoti majimambo kana kuti vatungamiriri venyu vaite kuitira kuti basa renyu rienderere mberi risina chipinganiso
1: ngava tikonsidirariwo komo vantu ngativei tiri vantu vanotenderwa kuti tiriwo ngokusununguka muno mamachazi oro muno muprovinsi yedu yomanika kana kuti mumosambiki yedu ine yese handisi kubhuira paraendega ndiri kubhuirawo pavari kumutundu jakasiyana siyana kuti dambudziko heri ngaripere tinochiziva hongu kuti haiwa tiri mutundu medu munomu tiri vantu kuva akatijaeya but ngandikoshiso sebasa landinoshanda kudai nditicha apana kuti wabarwa mumutundu mowabarwa ticha okula opejaopeja chikola ari momo ozazojichisa momo oti ene handidi kuzwa mupango jake ngoti ke wakabatwa ndakasota ticha ndiani nditicha ndiri muembiwo nditoriwo nokosidhera sama yangu ngava ndibatewo zvakanaka sekutiwo ndiri muntu akakosheswawo kana ndiri muntu akakosha seuimbi kuimba kuzwi takaimba kana kuzikuzwi uzwi muri muimbi chiro chakakosha maningi of course gama ngogama kuti uribatani jerite sete minutu 4 minutu 5 minutu zviro zvakakosha maningi kubatanidza chironga chimwe basi kuti musoji wakateereresa kudini pamusoji kuti mupungu wakamirisa kudini zviro zvinowanja maningi zvirozvo ya zviro izvozvo ndiwaja maningi handisi kuti mumamachasi zvinondiwaja nyika yese dambudziko riri kubatana natese vagari vo Mozambique nyanyenyanye hadu munomu muprovinsi yemanika
2: ndinogondisa kuti vari kuzvizwa vatungamiriri nevasharuka venyu mukati mabasa renyu tipewo masoko kuvhaisa kuitira kuti tizobhuya zvenguva imweni nemazuva anotevera
1: aiwa vayai ndinoti handisina zvakawanda zvakawanda yamusoji saka pari zvinoku ndinoti vanokwanisawo kubatsira music endai mberi nokudakarira music mesibatsira sezvo munotenderwa kuti mubatsire pamusingakwanisiwo siyanai napo saka razvezvi ndinoti aiwa kuna vese vakadai kundiyayeya uri muimbi uri muyayeyo iva nozuva rakanaka ndisikakanganiwo vantu vandinodakarirawo panguva inei ndisikwadzisawo Scorpion King Bev DZX5 ndo kunyati wangu ndo vakaita kuti ndive Mr. Zwis na Josta Fire Desengehamba unozvimundau endina langu landoda inchi wangu asi handisaribui mweya wangu wacho
2: taiti muchipa gwanja rekuti mubhoisane novapurukiri vanoda kuzwa izwi renyu nevanoda kuzotsvakisira kuno ngoma jenyu
1: ndizvona kamari vapurukiri munokwanisa kundibata pamaredi social munondibatira payoutube munosecha JPS wamudharapiri mukanga moda ntongwa yekuti ndinoikita madhirama munosecha nyanga yorudo TV ndinozomupa maletera omunozonyola munonyola JPS munonyola JAYPS nyanga yorudo munotonyola nyanga yorudo yamakadavira asi payorudo munoshandisa Ypsilon nyanga yakona futi munoshandisa YNY nyanga yorudo ndo munokwanisa kundibata kana mukazoda futi pamanamba kuti tikwanise kukweverana bote lomudavijano munokwanisa kundibata panamba jinoti 87 60 30 8 ndopinda futi koshipiri 87 60 30 8 ndopo munokwanisa kundibata ndiri muno mudistrict lomachasi zina JPS wamudharapiri
2: ndiri tabonga ngokuti takuzodhibana zvongo kufamba kwenguva mukati mabasa tabonga tinozodhibana zvemukakwira kudhorobha
1: asi pano chiro chimwe basi chindoda kuti ndimbomuvhuncha ndinokumbira zvikuwani kuti kudai zvaita kana wakwanisa uri kupi dimbosanga nao na catalyst.
2: Catalyst ndiani?
1: Catalyst muimbi anogala kumanika. Oku nditolao ndo sangana na kona ngale from Zimbabwe. Mwe wangu no nishuwire ne asi vantu hava nokuti ndo vabatisa kudini no phone panapa kuti nditokonye tokonya ndi wanane onawo andina.
2: Ndinotenda kuda kuti tifambire mberi mabuyo o radio Mozambique emisoro provincial yomanika mudoro banore muchimoyo. Yamasi kudai toda kuti tibuye nemwe mukoma muri muembi uswa kwataita. Toda kuti mubuye zina renche kutanga.
3: Aende twa Zakaria Shobed Muti zinalo uembi ndiri DZXFIRE ndiri produtori o district di Machazi province yomanika muno Mozambique. E
2: basa rimakatanga rine
3: basa ndatanga 2015
2: zvini zvakaita kuti mutange kuti inini zvino ndakuda kuchikisa ngoma nekuemba ngoma nomukwambo wenyu GPC ukamutana
3: ndisanda kumaka GPC yeni pachangu part yangu ndakatanga mboti pandakatanga kuhafisa mbuji ndakatanga hafisa mbuji 2011 ndiri mfana mudoko ndaya toti ndiri mbuji mia ndaya mangu majona nokula Zakaria gift amuli aleki macheso Zimbabwe jomsambi kumunu ndangasa ndaziwa kini nguwa nani wa ndaziwa ndaya toti ziwa kutipata nda kuona video pa mgani ndaya toti kuona uma video saka wantu hao ndaya toti ndiri mbuji ndaya mangu ya vapa mbiri atipa mbiri nisina umbo sianisa saka inini ndaka zo kupanisa kuti zo gumapa kuti ndo zwana phone your touch. Pana kuna phone touch ndozama kuti ndaitola redeem yori ndorija pa radio kuplaka speaker da pa bateria ndorija radio ndozona ritmo ndotanga kutoembera pambeni pasina microphone rochi ndotoembera ritmo iya yozombisa kuti ndizoenda ku studio kuti ndizorekoda
2: studio makatanga kupinda mchaiziya zina rayo
3: studio ndeze ndakapinda ka bosta o dojimini za oito kungena mstudio
2: nga muna machasi
3: nada South Africa maji vari porotoro wa Zimbabwe
2: toda uti mbozo wangoma ya maka enda kori jira ka bosta o mure South Africa
3: ngie kuti Mozambiki ninoda inirambe iripa musoro soro ngative no fungwa zino shanda tiita zvinuka zvino chikoro ipapo
2: Shino buyauti ngoma ino makazoe rijira Africa Soul Johnny.
3: Dojimili za wetu. Album yangu yokutanga.
2: Okay.
3: Nda katobulisa album. Antobulisa ma single tingoma 1-1. Nda bulisa album.
2: Chakabla jiri nganae?
3: Jiri dose.
2: Dose.
3: Mabuya
2: wa embe waka wande wa makazi kwa kuti muzo itabasara kuyemba. Kubuya ili kuti vese. Nguva kati muyembe kana utu. Uri poka zomuti. Ayy. Na kuhitua shirikita uu.
3: Aenda fa chamuno kona beta.
2: Chamuno kona beta.
3: Eh.
2: Okay.
3: Obvious. Yeah, group pecho kwani. Chamuno beta bo.
2: Ndiye akampa kuti muite basa rakwe.
3: Watu dipikisa ba dirango.
2: Muri pano bara ndomusambeke muri kuzika ndhambo.
3: Yeah, obvious.
2: Mune shuwa kuti muri kuzika ndingati pasirese ngokuti radio Mozambique inozika kana Africa Soul.
3: And not in.
2: Vari Africa Soul kakabuya navo tikati muno ngwena mu RM Play, munda kodzusa RM Play, RM Play Story. Muno iwana ino radio Jesse.
3: Ndizvo.
2: Vari kuizo koma mega kupiya katirikuita. Saka ngori piso kuri muno pakune vamwene majaha vari kufungidzwa kuti basa ngari kugara muofisi basa.
3: Lokuti vantu voga vaumizikere uru mabasa
2: mazinji mabasa mazinji ari kuizwa
3: ndizvo
2: imwemwe muri mujaha kudai vari pavano ndangarire kuti nini basa ndisokogara muofiso andina chondinoita vamwene vari kusinda kuoba vamwene vari kubata mabasa akatoshata akawanda
3: aiwa ndiri
2: kuzvisokora muno vanhu
3: aini ndingati kudai so yeni ndomboti ngoma dro muofiso ndoti vari muofiso ngavane mberi so inini madrum office enda kaja chikola maji chikola ndopeja enda press at my class saka na press at my class kuzonda atoziva kuti mupenyu mangu antomonyo la nzame njozi nzame kinta klasi seti maklasi ni adishpesari ma certificate yose ni nazo so ndirikuti waka tendirongo shkola tishwa mbire mbire bo eni kufa pa seti maklasi nda akura mareku nipechisa shkola saka pandiri eni chepo shinda katopo wa shokuyemba kupandiri panapa apana basari mwendoita ndo shanda music reportori nirateista pamuzipangu kuti patori huo nde muzika apana kumwe ndo shanda saka pandiri panapa ndo topi ndirikuto bigo muzika kuti ndo erikuto niponesa ansi kuti mabasa wa shkola akashata akanaka maningi because pandiri panapa ndo toshura kuti ndikawana anu nisiponza kuti nije shkola nino jija basi
2: taida soko rekuti mpangire kuno vantu vasikatsvakisiri mabasa imwe makabata basa rekuemba makaita zvakanaka ngokuti muri kupangira vantu kuti vasaita zvakashata kuvaraidza vantu vanoita mabasa avo vamweni vanoti inini handina basa rimwe ndondingaita inini mupango wamunovapa imwemwe kuti vatsvakisire kuita basa ngozvipi ngoripi soko ramunovapa
3: iya iyen ringavapangulo kuti ano basa laakaona leimufambira pakuti kumanche kaimufambira waitengesa zvaimufambira tipo taxi mota zvaimufambira waitocheresa pabhomba zvaimufambira angashande zvezvo so zvendinolamanga kuti ngasaba basi
2: hino imwe muri muembe kudai muri kudzidzisa here vamweni kuita basa rekuemba vanoda havo paripo vanhu vanoda basa
3: ndakasununguka ndakasununguka because pastudio chero muntu anouya pastudio asingakwanisi kuemba ndombo zvakada rushaisha because ndiri productori urushaisha kubacka pamusic yako tingatonesana mustudio kutonesana kuti music yako anibudisi andipe vantu ndozvandotoita
2: zvamuri kuitira vantu zvinezvi makazvizirwa uri makaenda kotepa kuafrica do sul
3: africa do sul ini ndakazvizirwa andiunyepa pandakatanga kurekoda vakandijijisa kuti musica inoita soso undikabacka paso andikushora vakandikombidzira kuti ita sososo ndo zvandiri kuitirawo vamweni vanotoziva ndotozvizivawo
2: studio yenyu iri africa solo iri muno munyika
3: machazi dhistrikti machazi
2: anoita basa ndiani
3: ndini
2: zvinobhuya here kuti muchiri kuenda africa solo kana kuti
3: africa disol ndinoenda ngondayo basa ndakadanishwa kuti iva uzomboshandira kunoko panonga pano zviro zvekuti ndiponesewo kumuzika angu mburi yangu
2: ino vantu vanoda kuti vatepe ngoma kana kugara vhari ngoma muno mamachazi vanoonana nani
3: vanoonana dzx fire jpc joy boy d justifier
2: vesavo munoshanda navo
3: ndoshanda navo nganga ndakanga na young boy vatiri vashanu pakambani
2: itori asociation yenyu makato
3: aiwa tiri tese ai ndotenda
2: tingati kubvira zvino ngozvipi zvemuri kuona zviri kuvuyisa ribudiriro mukati mubasa renyu rokuyema
3: inini zvinikuda kubeya zviri kuvuyisa budiriro rangu nobori pariti yangu handisi kubeya pamaprodutori andabuyaya ari kutochembawo inini ndiri produtori ini nobori pariti yangu vantu vandirekodisa ndototi mari yakadai ndotozwana navo bhadhala to inini pamusic handisati ndakwanisa kuti ndaano chanel youtube yakarejeswa handisati so yeni ndinoembera vanhu ndomboti muntu wavuyawo une mesaji yake ndiembere zvakadai ndinochema zvakadai soso ndototi musica yangu mari yakadai so otobhadhara ndozviripo hapana zvati zvavisa mari pamusic
2: ndikauya nengoma yangu inini inoda kuti ndituke teguru angu munondiembera
3: yekutuka ndiembe so ini ndoemba zviro zvinoita kuti zvivake musambiki ukauya nezviro zvindisingagusikani zvona andiembi
2: ini vakazovuya nengoma dzimwe nemumachazi muno vanoemba ngochishangana nguva imwene munoti kudini
3: maatista amweni avuya dai mangoshangani ya inini shangani ndomboti handichikoni so pano vaprodutori anokona chishangani mazhi pakutoemba straight ndoziva kuti chishangani music ndofilla music shona changani chizulu south africa english ndo inondibita portuguese ndoizwa nyana padokowo but ndoziva kuti apa ari kushaisha ndisikashikwani sikutozwa language lingua ye ndotozwa kuti rushesha eh ndototi apa ndisikuzvizobho andishikwani sikuita zvarikuita
2: ndiani wa munotenda mukati mabasa renyu kuti ndinoona kuti basa rinonesa kuti muzongani jazvitengerebo zvamakaita kana kuti maturusi kuti mushande ndiona eh ndiani wa munotenda mukati mokunga ndizvi
3: andirikutenda ndotenda Boss Summit vakandisponsor pandakatangira 2020 vakanditengera microphone eh vo vaitondibiga zvese nokubvambana kaemba vaitonga ndisupporta hapana umwene akazombondisponsor ngoma truce ndova ndototanga tobiga kuti ndovakata kuti pandakwana microphone asaziva kuti ndingakwanisa kuti ndingavabhadhara here eh
2: kubva kudai zvese zvinoshanda mukati mostudio nobasa renyu rekuemba munazvo
3: andisanda kwanisa andina
2: ngozvipi zvamunoti zvino amuna sekudai mukazviwana basa renyu rakuzofambira mberi kubva pando iriri zvine zvikuenda mberi
3: ini ndochitango keyboard piano computer microphone sound card no nchimbe kushandira basa
2: ndiani wamungati mungachemera kuti awana ambese
3: ini ndochemera governadorio district machazi ndochemera vese vanokwanisa kuti vanomare anengabhiri ndianani anomare wese ngandibatsire basa
2: kuda kuti akone kumbesa unomuwanira papi ngokuti mazuva ano kutsvakana kunonesa
3: oito seji treji singu seji 14:30 ndo numero yangu inobatika
2: kuti muipinde padoko padoko kuitira kuti vakurukiri vakone kuinyorera ngokuti
3: oito seji treji singu seji 14:30 inoshanda call WhatsApp emola vanoda kubatsira ngokutiwo apoyo Zakarias Obed Muti
2: ngori pisoko rimakuzopa zverere kupeisira kuvhaisana maprogramu kuti muri kuzika ndambo nyamasi kudai iri radio Musambiki iri kushandira muprovinsi yenemanika
3: ndinoti vano nditsigira vese ndinoti musapera simba ini ndisiri pakudai music handisi kugive up kana kuriya pasi ndiri kulamba ndinoshuvira kuti ndosangana nevamweni vari maputu vaimba vakazirwa kare nditofikichara nawo ndotoemba ndotoendawo kudanishwa nyika njontambo chisiri Musambiki muno ndadanishwa South Africa ndadanishwa Nigeria chero America ndiri kushuvira kuti ndokudawo kutombokurawo ndeke chaizvo ya
2: wamunoti wokutanga nga mungada kuti bana ari womunyika mune Musambiki ndiani
3: Mr. Bao
2: chakanaka
3: basi
2: okay amuna rimwe nisoko romunaro
3: ndisina ndapecha zvizini ndohandabuya
2: zvakanaka tinoti tabonga masoko amweni tinozobhuya zvekufamba kwanguwa ngoti masoko anowanda tikada kuzwa Toronto takuzo

mwense muri kutibva wadikani ndiri kuti kwaiwani mukati mwanya unonati iwo mpfungwa zangu samakore rapinda mutsiku yemutsi uno mugobera ande kutomera panguva izvo zvitanhatu mwanya uyu unanga una imwe wadikani woye uchikusvikisirani makani chitangano chakuti chidanga chidapanganidziwa nambodzi mumhanya uno uyu wakuti iwadaoneka wachiuya mukati mwaino nyumba yemhepo makamaka pasakatariya kudzatepiwa kana kuti kudzasiya tsamba lano imwe munanga manemba zvese izvi kutoti wasvika mugobera munanga muchibva icho chitangano chano imwe mudadzasiya apo mugobera uno uyu nsi mugobera wakuti uri kuunza mukati mwanya uno uyu nkhabe ndi mugobera kuti tauya namakani kurengena matsamba yathu ife tidatambira kuno uku pakati pasondopa apa kuti kwanise kukudzwisani nyamutsi uno izvo zvidapanganidziwa na mubodzi na mubodzi kuda kupinda mumwanya uno adikani woye hazvishupi ne nkuuya munguva zabasa kana kuti munemba tsamba yanu imwe papepa mapeza kunemba tsamba yanu yoiyo mouya kudzasiya pasakatariya ya radio musambiki munguva zabasa ne zvashupa mouya kwene munguva zabasa mokumbira imwe kutepiwa munanga muchitepiwa munguva ya basa zvese izvi kuti wasvika mugobera munanga muchibva makani ningana aya mwanya uyu wadikani woye uri kuemerekana ine Marco Nazario ndiri kuti muramba munafecherera dare panoni.

Walikanwe tapata pia nao kumhera mwanyona tiyo mfungwa zangu sama kolea pinda panya mtsino mugobera uno uyu manya uyo kuti kuda kupinda imwe hatu shupine taranga ife kune patsamba moya kudzasiya pasatalia radio Musambiki ne moya kwaine mungu wa sabasa kudzatepiwa basi basi wadikanwe manya uyu kremerikana ine Marcos Nazario ndi kuti mazita wadikanwe unazahirira musondo la mangwana aro kana kuti mugobera unauya uno salani zvati.

0: Boka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
0: Itai hingana isusu, iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo rwakawanda.
2: Maisapo, mashviga,
3: itanto mu,
2: mashviga, maisapo, mashviga.
4: Vitambo zvomutambo mukandirwa zvino, bora rinakambara, kambara waenda kuona ufungura diri maoko kwao kuna Apino. Apino waenda kurikata padiko pamukarira murenje muna pasopo wapinda mundima huru, waenda kuona Dewariyeka wamupasira munawo.

zvita hwadikane vazvita dungwe iri lautsi rinabvi iro dungwe lautsi kumutarara provinsia iyo yatete na nyimbo igb iwewo unasvika tsangwe rausiku pamui unanga uli kuupi uchiitai na wane kuupi kuukwadikanoyo tichiranga nguva haziri kamatai padoko na padoko ziri kuenda kete izo zinomwe na mapindi makumi manai na matatu ndizo setora zvi 43 minutus tadi kuenda kiatola muyembi uyo ali kuya mutambwe kadikanoyo zvense izvi kuti tikwanise kubalangazana padoko na padoko tiri munjira pakuenda kiasvika paizo zisere mudziko sambiki nguva iyo yakuti natabva makane yato tidaita ife makane yato tichati tiyabve mapindi ari kuya kumbereko uku anabvi Simon mutambi uyo achebvi upenyu adikanwe zvitatsazana na vhiri zvitatsazana na chigareta chakuti nyamutsi uno panatsika ntsanza uwe mangwana pali muchecha panatsika muchecha nyamutsi uno mangwana pali mutara pali mutara nyamutsi uno ucha pali matope yali izvadikanwe uri kunera nyakazungulire uhu

0: gide ya iwo wa Mackenzie tichikwanisa kudziviswa kana kuti kubva basa ningana iro iri lakuti dalingana iro na nyimbo tingati nyimbo za chinamato kwanga kuti imwe mudzisankhule mushobo uyu wa nyimbo za kunamatazi izanti za gospel nkhulanga kuti amunawo kuona unango mushobo wa nyimbo kuna nyimbo zizinji zinakayamba nango nyimbo za chimansi chigale tingati makliri yatu ife kuilingirana na nyimbo zinango zinango kuti amunawo kuona unango mushobo tripi tobatani imwe kuti mudzaguse nyimbo ningana zwe za kunamata
1: Kuti ndidzaguse nyimbo za kunamata chaki ndidakula nachita za kunamata ndizvo zvangu ndikajairira jairira wa maningi maningi za kunamata ipolisi ndidakwanisa kugusa nyimbo za chinamato
0: ande apo tingaenda kiaona mukati mubasalano ningairo iri imwe pa nyimbo zensezi izi maranga mati sadusvika zingazi
1: nyimbo ziri kupana 19
0: kuna kuti pazense 19 izi munakaita kufunga masoko aya kana kuti munakaona zvichiitika zvizinji kuna wanhu wagali wanango wanhu kana kuti penango pale munakaita kupiwa masoko aya kuti ne pa Mackenzie ndiyembereniwo nyimbo iyi kana ndina masoko yangu apa munaposawo ndikusira nyimbo ine munakaiona kupi masoko ningana yaka kana kuti penango munakaita kuyapira lota munakaita tini
1: Kazinji ndinakaona zviri kuitika mukati makurarama kwatu masoko enango ndinakagusa mubhaibheri zvinango zvichiuya zvitambe mukurota buruke kazhinji ndinakati pedango ndagona paya ndimbabva nyumbo iri kurira musoro mangu umu ndikuyemba ndikuyemba ukadzayacha pedango ndadzakwanisa kuibata nyumbo iya enango pedikudzaya hangu enango iya asi ndadzatendari kubatanidza apo apo kuti nyumbo ineyi ndikwanise kuitani ndikwanise kuyemba ibude
0: Ante, kulanga kuti maranga mati zinango muna katara kulota, kuti muli munsie, zinakawayo nyimbo muchiemba, munga zapipuka, mubataniza izu na izu, kulanga kuti zinashikawo zingasi zani imwe mleta kwa kulotera, kudzatiwa nsingasi za kuti imwe mleta kuthira kaluma kuzinemba, kana kuti zinakawoneka zichitika unawazinji.
1: Za kulotera zinakwana ninga zinai, za kuita kulotera nyimbo zinezi. Za kuita kubataniza batani zao, zinanga zukitika tani mkati makulalama, zvinangowo basi ziri kumberiko
0: apo basalano iri pautoma kwanu imwe kuenda mustudio kuenda kabudisa nyimbo ninga yatabva iyi kulanga kuti kuhirira kudaita imwe wanhu vatembera timu nyimbo iyoyi vadadekereka nayo kana kuti apanawo masoko mudabvawo imwe nakuda kwa nyimbo ningana iyoyiye vakubvi ne apa apa dekamatiwa rijali izvi ikudzatiwo apa apa nkhabe apana ndakaema mushe hamunawo kubvawo masoko adalingana iyo na nyimbo ninga zoezi vadatambira iyi wanhu
1: kumombanhu wananga wali kubva basi ndichiwa apa ndine wakaita pangiza ninga wali kudekerwa nazvo hapana pada ndibvunza iwo akangoti zviti mushe iri mushe nyimbo yabuda mushe
0: tiri kuranga mugore razviu zviri namakore makumi aviri namashanu pamwe tome mubasa iro iri muda budisa nyimbo zingasi papo
1: apo ndidakwanisa kubudisa nyimbo zisere
0: pa zisere ziizi tichiranga pano apa mukati magore iro iri libodzi iri kuranga kuti kuna imwe ndiipi nyimbo yakuti ingati iri kuriziwa kana kuti imweyo mungagara muchirizawa ndimwe munakabvine nyimbo iyi nkhabe apa ndiyatabasa likukupinda sinango nyimbo ndipiwo nyimbo munakhona kuti iyi ndiyo nyimbo kwayo kuna imwe tingalengeriyale masoko yanu
1: komo ndine ndinanga ndiri kuyemba pana yangu nenya kuona kuti iyi ndiyo yangu daeva zvazvivaji so ndimbazi kubva ninga zinsi ziri mushe kumwe zvinanga zviri kubuda munaini nuwazha ndiwo podi kubva zha kuti nyimbo zako zizi so nyimbo yakatiya neyi dayemba mushe mushe
0: ne zvakudeka dyali nkuranga kuti pa zense izi kuna imwe munakaona kuti ziri mushe apanawo kuti iyi inapindawo iyi
1: komu ndinepani nanga ndayemba ndinandobva ninga zviri mushe basi
0: ande wadikani ngatibvinizve nyimbo iri kuya mutambwe iyi mushobo wakuenda kimwira madzi padoko tichahirira mukupinda mapindi mangasi mangasi rakanani kuti tiri kuranga na bambo Mackenzie kana kuti baba Mackenzie ndiwo tikuchedza nawo tichibva basa ringanoira zvakuyemba mukubudira mukati mwa ino studio radio Mosambiki ulendo huno uhu makani aya tiri kuyaita tiri mukati mwa rwanira akatandika lino iri zvense izvi kuti kuti panise kubva pabasa ringana iro iri rakaitwa na baba

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Kanjani, Mbia! Muchaita wani?
3: Kanjani, Tereza! Inini, ndinotamba. Oh, kuti iwowe. Ndirikuona hingana uwa kapfara maningi nyamasi.
2: Ndakapfara kamari, Mbia. Uye, indayenyu. Zvikafu kumbeyo, zvirikufadza maningi. Nomushobo wenyu wemabikiri.
3: Oh, zvitambo munakire wazvo kuza kudai. Hino, anyoka mako, arikuzvifarira.
2: Anyoka mango, arikuzvifarira. Kareko, taindorya basi huku nohowe mumabiko kana nomazuva amweni makuru makuru. Asi, ndakufunda nambiya kuti zvinoita kurika zvinonaka nezvekurika izvi nguva iri yese.
3: Aha, hino, kure kuti wakunyasa kujenga nomafundisire angu, mudiwa wangu.
2: Onde, padoko petinokwanisa, tinotenga huku kana matemba. Kanokwana kamwe hako pabiningu.
3: Padoko, zvikuru maningi Tereza. Izvi, zvichabatsira anyoka maako kuti abambe kuita utongo.
2: Zvirokwazvo.

anzi kupa panda wana Jesu za zondi nakira akani wakambo waka kupa kuna Noland abunyike Zimbabwe nguwa ziri kuitezo dina shirimbu makumi mairine shitatu Iwa tukwenda mbele mbawa se mchime nyika nasi Musi wa mkobera kuda ishi Anzi kufapanda wana Jesu Shasundi na Akira Ndaichema Ia kandinyaradza Apanda irwara akabandira apa Watere ritapata ati Kani wakambu waka kufa kuna Nolan kubva kunyika ya Zimbabwe tukwendera mberi mabasa mchimanyika zvishoma nezvishoma nasi musi wemugobera kudai zvindinoziva kuti aiwa wanhu vanenge vari kumachechi chechi nai korumbidza musiki rikarimotora kambo kanoti ishe tongai mumoyo mangu

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor e tanto amor.
2: Kanjani, Mbia? Muchaita wani?
3: Kanjani, Tereza? Inini ndinotamba. Oh, kuti iwowe. Ndirikuona hingana uwa kapfara maningi nyamasi.
2: Ndakapfara kamari, Mbia. Uye, indayenyu. Zvikafu kumbeyo, zviri kufadza maningi nomushobo wenyu wemabikiri.
3: Oh, zvitambo munakire wazvo kuzva kudai. Hino, anyoka mako, ari kuzvipfarira.
2: Anyoka mangu, ari kuzvipfarira. Kareko, taindorya basi huku nohowe mumabiko kana nomazuva amweni makuru makuru. Asi, ndakufunda nambiya kuti, zvinoita kurya zvinonaka nezvekurya izvi nguva iri yese.
3: Aha, hino, kure kuti uwa kunyasa kujenga nomafundisire angu, mudiwa wangu.
2: Onde, padoko petinokwanisa, tinotenga huku kana matemba. Kanokwana kamwe hako pabiningu.
3: Padoko, zvikuru maningi Tereza. Izvi, zvichabatsira anyoka mako kuti abambe kuita tombo.
2: Zviro kwazvo, Mbia. Nyamasi uno, ndichabika matemba, mushobo makandifundisa uya.
3: Uchikwedzurira mabikirwe azvo.
2: Onde, kuchekera basi sebora, hajo nomatimati. Kakukanda padoko nomafuta. Kakusandura zvakanaka dakara wasara muto. Kupedzepo, kakusuka matemba, kakuvhengera mupoto. Kakusandura more more kuti zvisadzengenyeke. Kupedzepo, kakukanda majoka nevamweni masikani kuitira kurya nazvo. Handizvapimbia?
3: Ndizvo kamare Tereza. Hino, ndakukuziya kanichasvusvurira nyamasumu. Itai hingana isusu, iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor e tanto amor.
2: Kanjani, Mbia? Muchaita wani?
3: Kanjani, Teresa? Inini ndinotamba. Oh, kuti iwowe. Ndirikuona hingana uwakafara maningi nyamasi.
2: Ndakafara kamari, Mbia. Uye, indayenyu. Zvikafu kumbeyo, zviri kufadza maningi nomushobo wenyu yemabikiri.
3: Oh, zvitambo munakire wazvo kuza kudai. Hino, anyoka mako, ari kuzvipfarira.
2: Anyoka mango, ari kuzvipfarira. Kareko, taindorya basi huku nohowe mumabiko kana nomazuva amweni makuru makuru. Asi, ndakufunda nambiya kuti zvinoita kurika zvinonaka nezvekurika izvi nguva iri yese.
3: Aha, hino kure kuti wakunyasa kujenga nomafundisire angu mudiwa wangu.
2: Onde, padoko petinokwanisa tinotenga huku kana matemba kanokwana kamwe hako pabiningo.
3: Padoko zvikuru maningi, Teresa. Izvi zvichabatsira anyoka maako kuti abambe kuita tombo.
2: Zviro kwazvo, Mbia. Nyamasi uno ndichabika matemba mushobo wemakandifundisa uya.
3: Uchikwedzurira mabikirwe azvo.
2: Honde, kuchekera basi sebora hajo nomatimati. Kakukanda padoko nomafuta kakusandura zvakanaka dakara wasara muto. Kupedzepo kakusuka matemba kakuvhengera mupoto. Kakusandura mhore mhore kuti zvisadzengenyeke. Kupedzepo kakukanda majoka noamweni masikani kuitira kurika nazvo. Handizvapi, Mbia?
3: Ndizvo kamare, Teresa. Hino ndakukuziya kandichasvusvurira nyamasi uno. Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita

0: chacho kutanga zina renyi?
1: Zina rangu ndini Sheko Costa Vasco.
0: Mune makore manganai?
1: Ndino 20 anu.
0: Ndirikuona kuti muri mujaha uye makajipira kuita basa rekudzidzisa vana. Ngozvipi zvakamupa kuti muite basa iro?
1: Zvakandipa kuti ndiite basa iro ndivhondade, nekuti ini ndinovhondade kudzidzisana afunde kuerenga, nekuti ndibompraona memu.
0: Mukati mekuita kenyu basa munodzidzisa vana zvakawanda, ndiri kuzviona zviri pano, zvimweni zvidoko. Mukachidaidzira kuti chimwe chinoti muri kuzwa kudini nebasa renyu?
1: Ndiri kuzwa kuhwadza mashi. Zvese zvinofundira ndiana korashi vhondade, nekuti nevanhu vese vanonzwisisa pamwe pano napano kana korashi.
0: Imwe ungoti muri kuita basa rekudzidzisa, varipo vanondangarira kuti mwana kuti azwe unodikana kuti atapwe, munoti kudini ngosokoro?
1: Amayori asobeda kuti mwana angu kuti wanzwe dikana kumutaka, nekuti amweni adikana kutaka unada, amweni adikana kushipirikarwe padoko padoko anonzwisiswa.
0: Basa rekudzidzisa iri mukati moshipirika sawo makaritanga gore ripi?
1: Ndakatanga gore rino memu. Ndakatanga gore rino mezi waabhiriri.
0: Ngozvipi zviri kuchicha mukati movana, ngokuti vamweni vana vari kuchikora nguva imweni havakoni kuti vangazwa zvese zvinobuya vadzidzisi, imwe kufundisa kwamuri kuita, ngozvipi zviri kuchicha mukati movana vamuri kufundisa imwe?
1: Zviri kuchinja kuti amweni anoziva akuziva zvakuerenga, ari kuziva kuerenga kutara kukwadhura, anokwanisa kumuka oenda kuerenga.
0: Zvamunoshandisa pano kubengo zhizhi makwadhuro zvituro zvokuti vana vagare, muri kuiwanisa kudini mari, kana kuti muri kuiwana papi mari yekuti vana vaone pekugara, muone zhizhi, muone makwadhuro?
1: Zhizhi namakwadhuro na panogara vana ndii ndisotenga namari yangu memu, sudusa mari yangu ndotenga ana kwayazviyogara. Zhizhi ndotenga namari yangu, kwadhuro ndotenga namari yangu.
0: Tikabhuya ngozvekusimira uniforme pano, mano uniforme kana kuti muchiri kutanga basa?
1: Pauniforme pano hatina, tochiri kutanga basa.
0: Ngozvipi zvamuri kuzorangarira kuti mberi yo kudai zvikafambira mberi ndakuzodai?
1: Zvandingorangira kuti ndakafambira mberi ngazodai, ndorangira kuti ndakazofambira ndakazobudirira kuti ndimutsetenda onde ndimutsetenda nditenge zvinhu zvakawanda kuti zvinhu zvidikana pana dokwaya auyogara.
0: Mabuya ngotenda, ndadakara maningi ngoti ndada kuziva kuti zuva reipisa mvura yoshinaya, vana vari kuona kudzidza kana kuti havana pekudzidzira?
1: Aripo kudzidza mato one. Zuva ikapisa zviya tinombemira padoko tee ombotonhora padoko, mvura ikanaya zviya pafundiki nato.
0: Vana vamuri kudzidzisa pano ngomutengo wavo kuwanda, munoti muri kudzidzisa vana vanganai?
1: Pano apa ndodzidzana akatowanda kwene mazhine maningi padoko basi, padoko basi onde, padoko basi.
0: Mutengo wavo kuwanda kavo hamuna namba yavo kana kuti?
1: Namba yavo handina dabuki, anosouya mweni amweni achauyiri nata, anosouya amweni auyi, handina namba yakanaka.
0: Hino kudzidza kuri kuita vana, varipo vana vanodzidza kuchikora iyo kupemera dhimaya vanofunda mangwanani, vamwenewo vanofunda masikati, imwe pano muri kuita kudini kuitira kuti vana vakone kuuya kofunda kana kuwana chipika sama?
1: Vana vanodzidza kuchikora uko dhipurimeri dhimayo chikora yavo, anopinda machibesa anoyakatorzora pano apa and anoenda dhoze anoya oitora pano.
0: Zvinobhuya kuti mumwe zuva rese makatosununguka kuita basa iroro?
1: Onde.
0: Ngozvipi zvibinga mupini zvamuri kubatana nazvo mukati mebasa renyu kudai mejijisa vana vadoko? Ngokuti vana vadoko ndinozviziva kuti kujijisa vana vadoko rori basa guru maningi, mukatama kutoita mwoyo munyoro mubwino nda vasharuka, mungatuka matozvisiya?
1: Ndikorashi ndivhondade, nekuti ndinovhondade kudzisanaya azekuerenga kuti nguva dzimweni dzinoya pensamendi dzimweni dakuhwira masure, nguva dzimweni dzinoya pensamendi dzekuenda mamberi akora indikutera pensamendi dzakuenda mamberi, nekuti kandabva inini andichadzokerezve kuneko nekuenda mamberi.
0: Hino soko remunoda kuti mupe ngoti ngumuri mujaha imwemwe, muri kuita basa renyu kuitira kuti mubve mukati mwezvibinga mupeni zvakawanda ngekuti mukanga muchiita basa iri zvinobhuya kuti ndava jekufungidzirwa kuba nekuita zvimweni zvakashata munonga muri ndambo nazvo ngekuti nguva yese mutakatira makabatika majaha amweni havana ndangariro iyoyo ngoripi soko rekusopa majaha kuitira kuti vasiyano nechikiro chekuenda kobhema kuenda komadoro kuenda koba nekuita zvimweni zvakashata
1: shoko rinosenini ndekuti majaha tsvagai mari nguva ichiripo nekuti gara kwenei panyumba basi hapana chinoyachoka chimwe nachimwe chinotsvagiwa nekuti tagara panyumba kuti ndogara mumweni anounzisa chiro kuti yondipasa here wahemba ndingana kutsvaga wega wochiona woita negosio wotenga woita negosio kana nemari yakupadwa kubasa woita negosio worega kumwa worega fumari
0: varipo vari mukati mupremier demaya muno vasikazvizivi kuti muri kuita basa rekudzidzisa vana vatori nevana vavo vasitorinawo chivanotozivawo vari kutotsvakawo kuti vangawana chipilika sau muchiri nendau here kuti vanoda kuti vauya konyoresa vana vavo vauya konyoresa vana vavo
1: handichirinawo ndichirinayo kuti ngauye kwaonyoresa hanawo ndau
0: ngozvipi zvamunotinga vabate kudai veida kunyoresa vana vavo tiri kubhuya ngomapepa okunyoresa ndiona
1: nindino bhuku mukatomo bhuku inai ndesinyorosa inini mazita wana kuti mwana wako yanyamasi notara data nazina rake kuti apinda data shishi apinda data prezembe apinda data 29 o data
0: ndaida kuziva zvekuti kudai mwana akatama kuuya pano pachipilika sau ngozvipi zvamunoite mukuitira kuti muzive kuti mwana uri kutama kuuya pachipilika sau ngokuti uri kurambidzwa mbamake mbabake kana kuti ena ndiye ari kuperukira mugwanja ngozvipi zvamunoita
1: inini ndinoguma mimba pavo ndogoma ndakonda kubhena mama akona kuti mwana anyu ngai achiripi kuya agoraona ndionananga kuti mwana angu achiripi kuya achadi hondihonde agora ndakazvinezvo ndotohwira kuma tapo achadi kuya ndokutenda
0: zvakanaka
2: ndinaye muzukuru ndinaye Samuel Phineas Mashava ndinogonda kuti Samuel wazvizwa zvese zvitaibhuya
3: Eunice Rogero
2: takutifambire mberi nozvimweni zvirongwa
4: Radio Musimbik Manika
2: ndakanda ngokuti tambokanda ngoma dzakawanda
5: ngoma dzinola majaha dzakawanda tingaita dzokukura kudzisiya pane ino nguva yese dzakawanda dzinotopanga kazhinji ndo dzinoda kutoridzira majaya
2: tinoisa yepi yaunotitiisi